kit maho saso de gigasikar mu ingal studio radio chade izal watani chadia de trio khunye adernen yani wasiz ne anya dara kaw tam imangde utun laptani ne ala khas wasimine wajja khnyo digde tri dento el renga stager gende tri naben gal laptan ganti dogda ngabgda de tuburon ngine yani de clinical court de yenin indim balin tamam ashan in kalka dawa khdige o de clinical dawa khnin ya bahaim gda ya de kili tanu wasiminin ka khassa kho nang dogunde stager gende utun laptano o kullu shay jire dekeline gumashini mron nab de in daptornen il kun subru o kul shay dege garide in ronnen to konya jaga kemel elebini munde barwende elem barwan dige kchodo ni dige dege tri ban bering ngeti on dige dala tri oron ngalap taniti o tri nabni de stager gannen jere in dekile de kak nabnen ngar ko yi kan naba tak yani us aragen de in daptor gande tel rag rafnen yani in naba filan ndige munde telefone munde yadren imngen got got matak dekil bu akho telefone gan gusso e sik orxnaba dege telefone de la ziste krat jales bu udigindela chodnda way way way way ndoxon dege bu kor rafaqer tara kindrek dawa wal dala ke kay regenen gusso illi imngen rini ngal telefone ti u dogonde nang mandangene krat ban naba u zirindal o ko telefone ge hal telefone de in or ri tournyinin tu nabine on jakon damide wala kun telefone wala dala kbi kay digde mardanen de chodon de way way waynen kbi kayrge filan docteur bubunge utini gasar khangda garbu ndelenen tri taran jurrene ashank dawa khan imng de mardanen de ay gara mar nafar nafar de tchodan laptananen ni marat sukari ni marat rokasa ni marat gardi ni marat yani kolo ayi garanen oxo njini uto fala budda dekil de indin gara garnen tarnyatine tarnyu tu gumashine ashan tarny dana nako bi de dug ser njay so jobu rikh bo il telephone telephone ne ya kwana nin orgda o munde ha ko munde oro segenen ro nab getene ke nab ki getene jar krebo ke tarxa jalisi ke binbini o binbini digi der tri chodandal way gumagn mine way romine way binbini nin garzinen khata o khata ala kul hal garde kendelenen lazim akumun kun kintara kun masuliyin ya shan yani ke rahab ke imnga yani katarang kerahab kan nangan de tri na bengalap tan gantenen kerahab kerge uftinu majnen kau akon de indigenen de bogge tri or ni ke saram kini u taram bini u ashan ke bogun kon khoy digine tanu asker gende utun dob gantenen mashallah tri taran nabrene u mushakar khar kolo inu amnen zet kin munun kau zet kin kolo Shukran digi tro khala du Tchad radio diffusion nationale tchadienne izalwatani tchadia de trio khnye tak tak tak tak tak risi moko sa so de gi sirio ngal studio radio tchade studio moto radio tchade ni nabzin tro ni ro khamise ro si nafrofo en bar dubri o siri kar machine vegi d'antenne balois soubou bayonne fis
ngal cabine technique ti san wey ko yan creo ti dende nge Zainab Zainab Ali Younous Youssouf Abdourahmane donc micro ti ronde se mon se Omar Idriss Omar kam tet ti Lionel Nomengar mon sarane ko kel sek jeng di ngam rasila fi ko gi se ngi seram ti man fay la radio de sada bda ati cabine technique